0: seru di sinyal minggu ini.
1: Menjelang atau setelah hari raya biasanya banyak terjadi oknum-oknum yang mengambil keuntungan.
2: Betul banget nih, ada contohnya Tanah Abang. Orang luar dipalakin 300 ribu.
1: Kalau yang ini di Bandung guys, di depan restoran viral katanya. Dengar ini.
3: Jadi ceritanya itu kan ke Bandung sama mertua ya. Tua sama istri sama anak. Di Bandung tuh mertua yang ibu saya yang cewek. Dia minta wisata kuliner lah gitu.
1: Kemana aja tuh?
3: Nah, ada tempat makan yang pokoknya itu bekas kantor pos cuman dibikin tempat makan gitu.
2: Terus?
3: Ya udah, akhirnya kita kesana pakai sarapan pagi kan. Iya, nyampe udah penuh tuh, udah banget. Terus akhirnya kita dapat di pinggir jalan, agak pinggir, ke pinggir jalan gedungnya, jadi parkirannya gitu ya.
2: Terus?
3: Memang ada beberapa tukang parkir gitu. Nah, kayaknya sih yang officialnya itu yang di halaman parkirnya ya.
1: Terus
3: kita makan, masuk udah, akhirnya selesai makan, terus akhirnya udah mau nyetir mobil. Datang nih si tukang parkir, kutip liar kayaknya ya.
2: Terus?
3: Terus ngasih parkir 5.000.
2: Terus?
3: 5.000. Terus sama dia ditepis tuh.
1: Ditepis?
3: Iya.
2: Terus?
1: 5.000 aja itu udah generous loh bro.
2: Iya, kok gitu, kecuali 2.000 baru.
1: Sorry Mas Dani.
4: 5.000 itu udah generous loh.
1: Mas Dani sorry, itu kamu parkir kira-kira berapa lama durasinya mas, durasi parkirnya?
3: Makan mungkin sekitar sejaman ya.
2: Masih standar lah, iya makanya.
1: Ditepis bro, cetak. Terus dia bilang apa ya?

0: akhirnya jangan segini lah pak, ini kan lebaran gitu.
1: Terus
2: jam gua kagak, kenapa gua ngasih THR?
0: Terus kenapa kalau lebaran lebihin lebihin lah pak gitu. Akhirnya kasih 10.000. Tinggal mau dia.
2: Wait, lu udah kasih 10.000 dia enggak mau
0: tetap. Enggak mau. Lebihin A gitu, THR kata dia gitu kan.
3: Ah, wow kok.
0: Berapa gitu kan?
3: Lagi-lagi itu bingung gitu, THR nih.
0: Berapa gitu kan? 100.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Sejam doang 100. Serius lu minta dimintasin 100 lu, Bro?
0: Iya.
1: Akhirnya pas dia bilang 100.000 lu gimana? Negosiasi tuh.
0: Enggak mau lah. Akhirnya enggak mau kan gitu. 100.000.
1: Iya, gitu. Terus
0: ya udahlah pak gitu, udah cepet lah gini, ini banyak yang parkir nih gitu kan, terus 100 gitu kan, pokoknya terus ditahan, terus dia maksa buka tangannya itu kayak mau pegang handle
1: pintu
0: mobil di dalam.
2: Ya Allah.
1: Terus akhirnya gimana?
0: Terus akhirnya kata mertua gitu, udah beri kasih, akhirnya mertua ngasih ngeluarin 100.000 dari tasnya, terus dikasih ke si masa gitu.
3: Kalau enggak sebelum dikasih sobek dulu duitnya. Habis itu dilipet-lipet.
1: Habis itu tinggal lepas ke mana?
2: Enggak boleh, Bu. Pak.
1: Iya, kita dosa. Kena. Bukan ada undang-undangnya.
2: Enggak boleh ngerobek.
1: Enggak boleh disobek-sobek.
3: Oh, enggak boleh.
1: Enggak usah sobek-sobek duit. Enggak usah sobek tukang parkirnya.
3: Iya, benar.
4: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di GR FM. Asyik banget.

0: dan nongkrong bareng DJ Sore.
1: Dengerin keseruannya yuk.
2: Halo Oka.
3: Halo.
2: Oka, belnya apa nih Kak?
3: Tungtung.
2: Tungtung. Ada Kia berikutnya. Halo Kia.
4: Hai.
2: Apa belnya Kia?
4: Hey hey.
2: Hey hey. Oke, Tungtung dan hey hey. Siap, kita masuk babak pertama di tebak intro. Intro sebuah lagu kita puterin. Oka sama Kia, cepet-cepetan nebak ini lagunya siapa dan judulnya apa. Jangan lupa belnya. Kia.
4: Tung.
2: Kia dulu, Kia.
4: Salsabila itu lebih.
2: Iya, Salsabila judulnya?
4: Timur.
2: Timur. Iya, salah. Oke. Oka.
3: Adrian Kalis, Sialan sama
2: Mantap. Bukan Salsabila, Kia. Kalau Kia maksudnya Salma Salsabil berharap ada timur. Oh. Beda lagu. Oke, masih ada dua pertanyaan lagi, Kia. Siap ya?
4: Oke, siap.
2: Kita masuk babak kedua. Di babak kedua, kita punya Bung Toal yang mau nyanyi, tapi huruf vokalnya diganti U semua. Oka sama Kia, ayo tebak lagunya siapa dan judulnya apa?
5: U kututu upuyung tu.
2: Oke, Kia.
4: Lagunya Naif ya?
2: Judulnya?
4: Ku benci kau dengan cintaku.
2: Oke. Oka bisa jawab enggak?
3: Bisa.
2: Apa?
3: Naif, benci untuk mencinta.
2: Gue suka dengan yakinnya Kia tuh, gue suka gue. Apa tadi dia bilang apa, Kia? Bilang apa judulnya?

0: Benci kau dengan cintaku.
1: Kayaknya Naif udah lama nih lagu. Judulnya kok gue baru tahu yang itu.
0: Gak apa-apa, yang penting yakin. Kia masih ada kesempatan untuk nyamain kedudukan di pertanyaan terakhir. Siap ya Kia ya?
2: Iya.
0: Oke, siap ya. Kita masuk babak ketiga.
1: Ada colek cover lagu jelek walaupun aslinya lagunya bagus tapi di cover jelek. Lagunya siapa nih? Coba tebak ya.
3: Sakelakanya halanya tempat tempat kepanek tutup tunggu banyak kapalan warna mahai miku.
0: Oke, Kia lagi.
2: Celon Seven.
0: Judulnya?
2: Lupa lagi judulnya.
0: Judul lagunya nih, clue-nya ya. Ada di kalimat pertama lirik bagian lagunya.
2: Seberapa pantas?
0: Tahu lagi deh.
1: Ada pakai insiden. Aduh, lupa lagi gue.
0: Maaf ya, Oka. Gue agak ngebantu clue. Tapi jadi seri nih.
1: Yeah.
0: Kita akan kasih babak tambahan. Oka siap ya, Kak?
4: Siap.
0: Oke, siap ya. Kita akan kasih tebak ref. Oke, siap?
4: Oke.
0: Ini dia tebak ref. Sebutin judul dan penyanyinya.
1: Apa nih lagunya?
0: Oke, Oka siap, Kia siap.
4: Siap.
0: Ada sebuah ref yang kalian harus tebak judul dan penyanyinya.
4: Oke.

0: Kia.
1: Kia dulu Kia.
2: Fiera Bel, dengarkan curhatku.
0: Mantap.
1: Kak maaf ya Kak ya.
3: Jadi disusul.
1: Sayang sekali dikit lagi tapi emang udah rezeki tuh gak bakal ketuker.
0: Iya benar.
1: Oke mungkin lain kali bisa beruntung. Terima kasih udah ikutan dan selamat pemenangnya dapetin voucher Hotel Ibis Sundar.
0: Selamat untuk
1: Kia.
4: Seru kan? Makanya ikutan aja nongkrong bareng DJ sore Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam. Yen FM.

0: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalanin untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
0: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.radio.com.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Kita sedikit casting by phone dulu.
2: Boleh, gimana tuh?
1: Oke, saya pertama pengen denger teriakan zombinya dulu. Boleh nggak saya dengar jadi zombinya kayak gimana? Mungkin 4 detik juga cukup kok. Saya bisa tahu gimana.
2: Gimana?
1: Oh, jangan ada ketawanya, bukan kuntilanak. Pernah nonton film zombie gak mas ya?
2: Udah, sering sih sebenarnya.
1: Nah, coba.
2: Gitu.
1: Zombie ngantuk ya kayaknya ya. Tapi keren. I like it. Oke. Saya mau ngetes satu lagi mas. Satu lagi aja, sorry ya. Bernyanyi tapi pakai suara zombie. Huh? Lagu apa aja? One and two and one and two.
2: Kalau ada 9 nyawa.
1: Keren. Keren loh ini. Wow, mungkin kita boleh ngundang Mas Arsy untuk datang ke studio kami. Apakah bisa bergerak seperti zombie atau tidak? Itu aja.
2: Bisa.
1: Dengan Mas Arsy Welas ya Mas ya?
2: Iya, Arsy Welas.
1: Huh? Arsy Welas kan?
2: Betul.
1: Oh, yang kita cari bukan Arsy Welas lagi.
2: Saya bisa jadi siapa aja sih?
1: Aduh, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan Arsy masuk salah sambung di GNFM.
0: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
3: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.

0: Ketinggalan obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
1: El, kemarin tayang di TV Nasional. Lo mau gak nanti lamaran lo tayang di TV Nasional?
2: Tapi kalau gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
3: Gue jarang makan ringan-ringan. Kateng banget, berarti jarang lo makan kateng banget.
2: Ya, kateng banget. Gue makan kateng banget.
3: Buntut rawit, gak pernah makan buntut rawit ringan-ringan. Tombol remote, tombol remote.
4: Malinio, barusan bilang ke aku nih katanya akan diputer sepanjang koma besok di 14 Februari.
5: Enggak, opening act kan? Opening act kan?
4: Opening act.
5: Opening act.
4: Iya. Lanjut ya. Jangan ngomong yang enggak. Ya, udah beberapa minta refund. Hati-hati, hati-hati.
0: Langsung aja meluncur ke YouTube @gen987fm. Gen FM, asik banget.

0: yang seru di Sinyal Minggu ini.
1: Di micin mikirin cinta, kita nanya sama Sobat Gen, ada nggak sesuatu dari pasangan yang lu tutupin dari keluarga atau orang terdekat lo?
2: Dengerin sendiri.
3: Jadi aku ada rahasia sama suamiku. Suamiku sih yang lebih merahasiakan dari keluarganya terkait aku pernah sakit dan pekerjaan orang tuaku. Dari sebelum kami menikah sampai dengan sekarang itu dirahasiakan ke keluarganya.
1: Udah berapa lama nikah?
3: OTW 14 tahun.
1: OTW 14 tahun.
2: Oke, gue ulang ya. Jadi dari keluarga suami itu gak tahu kalau misalnya lu ada
1: penyakit
2: titik-titik gitu.
3: Betul, aku pernah didiagnosa kista dan itu kistanya besar banget. Aku sudah pernah dioperasi, aku belum menikah.
2: Pada saat sebelum nikah, tapi suami tahu?
3: Suami tahu kak, jadi taruh sama suami. Karena sebelumnya aku udah kayak hopeless gitu sama sebelum-sebelumnya. Karena mereka memutuskan tidak jadi menikah ketika aku ceritakan aku pernah mengidap kista. Jadi sebenarnya dia tuh dosen aku, kak. Aku baru kenal dia ngajar itu 1 bulan, tapi dia langsung ngajakin aku nikah ketemu.
2: Dia dosen kamu. Tapi terjadinya sebelum nikah tuh, ketahuan kista dan operasi.
3: Betul.
2: Oke.
3: Okay. Nah, aku harus nyampein itu ke calon kan.
2: Betul.
3: Aku kan agak hopeless dengan yang sebelumnya. Aku bilang yang dua ini udah pernah ninggalin aku karena kista, karena kedepannya kata dokter sulit mendapatkan keturunan.
2: Oke. Okay. Lu bilang nggak ke suami lo?
1: Calon suami ya.
2: Kamu cerita nggak sama keluarga kamu gitu?
3: Cerita. Dan ketika aku cerita, dia cuma bilang, kenapa mesti mengkhawatirkan yang sudah menjadi haknya Allah? Biar Allah yang urus masalah keturunan. Kamu sama aku cuma fokus untuk berumah tangga.
2: Wow.
3: Mengkhawatirkan terkait dengan keturunan.
2: Oke. Nyokap bokapnya dia nggak tahu ya kalau lu punya penyakit ini sampai sekarang?
1: Nggak tahu. Nah tadi kan sempat dibahas tuh, selain punya penyakit, ada juga katanya nyembunyiin pekerjaan orang tua. Emang pekerjaan apa tuh?
3: Bapak kerjanya tukang ojek, kak.
2: Papa kamu?
3: Iya, bapakku tukang ojek. Jadi pas ketika aku pertama kali ditemuin sama mertua, sama mama mertua, dia bilang nanti gak usah cerita kalau bapak itu tukang ojek. Bilang aja bapak itu orang swasta. Lalu kamu gak usah cerita masalah penyakit kamu. Waktu itu aku masih yang kenapa gitu kan. Aku datang ke rumah dia pun, dia beliin baju dulu.

0: buat aku kayak gitu. Jadi yang benar-benar dia tuh prepare banget.
1: Masya Allah.
2: Wow. Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Get FM. Asyik banget. Get 98,7 FM. Asyik banget.

0: mau update berita viral?
1: Mau dengerin obrolan seru bareng musisi? Hai Sobat Gen, saya Raisa.
0: Atau mau sekedar senyum-senyum nonton konten lucu?
1: Bisa banget! Follow aja social media Gen 98,7 FM.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Kak, ini donat kayak dibentuk kapal atau dibentuk bikin nasi kayak tumpeng gitu bisa nggak, Kak?
2: Kalau tumpeng masih oke ya, kalau kapal puyeng nanti saya.
1: Oh gitu ya, iya. 212 donat, kalau misalnya diisi ikan tongkol?
2: Diisi ikan tongkol, ada aja di Pak Rahman.
1: Kalau misalnya tuna kan ada?
2: Nggak enak, donat dikasih tuna.
1: Kalau

0: bentuk muka saya dan istri bisa nggak kan?
1: Ya ngeprint aja foto.
0: Nggak bisa dari adonannya berarti kak ya?
1: Nggak bisa.
0: Oke. Berarti malam ini bisa saya ambil ya kak?
1: Tentunya.
0: Nggak, mau saya masukin ke kulkas dulu bisa?
1: Buat?
0: Loh, dari buat anniversary?
1: Oh, tanggal 12 nanti.
0: Malam ini nanti.
1: Diambilnya tanggal 1 aja.
0: Oh. Ya, pokoknya aku minta nanti di tokonya minus donat official itu.
1: Bukan minus, min.
0: Oh. Loh, bukan minus donat official?
1: Bukan.
0: Ya, saya salah orang. Saya salah sambung ini. Dan Mbak Aminah masuk di salah sambung di Geneva.
1: Ya ampun, nyadi-nyadi deh Pak Rere.
2: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
3: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
2: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya. Lagu-lagu sing along cuma di Gen 98,7 FM.

0: aja sih yang seru di Sinyal Minggu ini.
1: Kita ngomongin soal drama liburan setelah kita kemarin long weekend.
2: Drama liburan bukan berarti cuman seremnya gara-gara berantem aja, tapi ada yang serem gara-gara.
1: Dan ini terjadi di Jepang, guys.
2: Dengerin ceritanya.
3: Hotel itu bagus, jadi kayak kayu-kayu, kayak model-model hotel jadul, tapi udah kekinian lah gitu. Terus udah tuh hari pertama kira masih aman-aman aja. Hari berikutnya itu tanggal ganjil, kita ingat kan tanggal ganjil. Wah udah mulai nih, kok ada gangguan ini jadi.
1: Ini tentang gangguan. Gangguan di hotel.
3: Tentang gangguan di hotel, betul.
1: Bentar, aku siapin backsoundnya dulu. Oke. Kak, ini nama kotanya boleh disebutin dong. Kotanya apa sih kak namanya?
3: Matsumoto.
2: Matsumoto. Oke.
3: Betul. Kalau di aku kan karena udah biasa lah kayak gitu, jadi kayak lari-lari gitu, kayak udahlah abaikan aja.
1: Lari-lari apa yang lari-lari?
3: Kayak ada orang duk-duk-duk-duk gitu lari.
1: Ninja kali, ninja.
3: Nah, terus hari pas besokannya itu temenku mulai komplain loh. Dia kan naruh skincare itu di atas meja abis mandi gitu kan. Atau udah pindah ke kasur. Aku masih untuk dia. Enggak, itu malu lupa. Enggak, gue inget banget kan gue mau dandan. Masa gue di kasur, orang udah di depan meja. Lupa. Merinding,
2: mulai terjadi perpecahan merinding, tuh. Merinding.
3: Kedua itu dia bilang ada cetakan tangan di kaca gitu kan. Cuma gue pikir itu lo pegangan kali, lupa gitu. Nah pas besokannya ganjil lagi, temenku yang satu itu kan ceritanya dia baru pulang kantor itu, dia masih leye-leye lah di atas kasur. Tiba-tiba dari bawah kasur itu dibuk gitu, dipukul kencang sampai kasurnya pindah.
1: What?
3: Ya dipukul dari bawah tuh.
1: What?
3: Kan dia langsung lari keluar, ngotok-ngotok kamar aku, manggil gitu kan.
1: Kak, sampai kasurnya pindah tuh kenceng banget loh kak.
3: Iya makanya pas aku dateng juga itu ngegeser sekitar satu jengkal gitu lah. Geser.
1: Coy, poltergeist dong.
0: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di GetFM. Asyik banget.

0: dikerjain salah sambung cek.
1: Begitu ibu dan keluarga check out, barang banyak yang rusak ibu.
2: Nggak barang yang rusak, rusak pak.
1: Karpet meja biliar ibu.
2: Oh memang rusak.
1: Sobek-sobek ibu. Jadi kalau ada yang rusak, saya yang ganti ibu.
2: Ya Allah, itu mana jadinya pak? Saya
1: foto gaji ibu. Udah mana karpet biliar itu karpetnya permadani.
2: Iya jadi
1: itu karpet biliar itu karpet Persia ibu. Saya gak kuat lagi tuh ngomong apa duit saya.
3: Halo bu, halo. Jadi kemana tuh ibu? Ini mah ada beberapa kasur juga yang kesundut rokok. Kemarin teh kan katanya nggak pada arah rudut. Pas saya cek, nah jadi bara rolong.
2: Teteh, itu kemarin tuh saya juga udah bilang sama suami, ini mendingan divideoin dulu deh, nanti jangan kita udah keluar jadi masalah kayak gitu loh.
3: Nah iya itu
2: saya juga yang kayak meja biliar udah sempet saya

0: videoin kayak gitu loh.
1: Ya terus gimana itu? Atuh ini saya yang diituin itu dipotong-potong suami saya gajinya ini teh.
0: Yang punya pilanya mana? Saya aja yang telepon.
1: Tapi tolongin saya bener ya Bu ya. Saya bansos sudah enggak dapat.
0: Tapi kalau
1: anak saya MBG-nya juga enggak dapat. Terus makan apa tuh?
0: Nah, bukan masalah makan,
1: bukan iya, tapi kalau dipotong gaji mana saya mau orang susah, saya orang kecil.
2: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
3: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
2: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Gue bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.

0: The Trend gitu, 2002. Terus kita pisahan kan, dia di Indonesia, aku di luar. Terus balik ke Indonesia 2005. Ketemu lagi, Kak.
1: Oh gitu.
2: Emang udah jodohnya jodoh. Mau sejauh apapun kita melangkah juga kan pasti balik lagi.
1: Wow, senang banget punya dengar cerita seperti ini ya.
0: Iya. Betul. Walaupun akhirnya enggak jodoh ya, Kak.
1: Loh.
2: Hah?
0: Enggak sampai nikah, Kak.
1: Loh.
0: Iya.
1: Mau di-prank lah. Ketika putus
2: gimana tuh?
1: Gimana tuh, Mbak?
0: Nah, jadi balik lagi, Kak, karena aku tahu diri, terus aku yang nggak enak kan, Kak, aku ngerasa duitku tuh sedikit banget di situ. Aku bilang, ya udah, ini uangnya aku transfer ya ke rekening kamu.
1: Kak, kalau udah tahu, in total udah ratusan belum?
0: Enggak sih, Kak, hampir 75 lah, dia bilang cuma disimpan aja, pakai aja, pokoknya... Aku cuma pesan jalani hidup kamu dengan baik ya.
1: No way.
3: Nah, buat yang ketinggalan dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Gen FM. Asyik banget. Gen 98,7 FM.
4: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
1: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
2: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
3: Kalau lu nonton MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
2: Trio Kurnia.
4: Om, ngechat siapa sih om?
5: Asik.
4: Aduh, chattingan mulu. Bukan, nggak bisa nih ngobrolnya. Aduh.
2: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma Rp30.000. Langganan sekarang.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Kenapa nggak dari kemarin? Sebelum kami pulang, kami bilang sama si A. A, tolong dicek lagi.
2: Ibu.
1: Ini apa? Kami udah tunggu tuh sejam dua jam di situ ya. Tolong dicek lagi, apa yang rusak?
2: Tenang.
1: Ya.
2: Ya, saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Tapi memang apapun kerusakan itu ditanggung oleh Pak Samsul.
1: Terus sekarang yang uang yang masuk, masuknya kemana, Pak?
2: Kok Ibu ngatur-ngatur uang masuk kemana, nanya-nanya maksudnya gimana, Ibu? Saya nggak ngerti nih.
1: Ya, kami kan sewa. Kan sewanya iya. Bapak.
2: Iya, oh. betul.
1: Dan situ kami udah punya itikad baik, Pak. Dicek lagi.
2: Mm-mm.
1: Kan di situ ada itu. Kami nggak, bukan anarkis, Pak. Kesana gerombolan juga, Pak.
2: Maaf sekali, Ibu, ya. Keluarga Ibu yang kemarin datang aja 50 orang.
1: Nggak ada 50, Pak.
2: Ah,
1: itu CCTV-nya.
2: Itu salah.
1: Udah mana? Ngaco aja, Bapak.
2: Kok saya yang disalahin sekarang, Ibu?
1: Ya, okay. Udah. Gimana maunya, enaknya?
2: Tenang, Ibu, tenang. Ini Ibu Neri, kan, yang kemarin menginap di Kaisar Tendean, kan, Ibu?
1: Yang di Bogor, Pak.
2: Bogor?
3: Bu Neri Jayusman, kan?
1: Bukan, Pak, bukan.
2: Salah orang, salah sambung. Dan Ibu Neri masuk salah sambung di
4: Geneve.
3: Mau ngerjain teman kamu di salah sambung?
5: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
3: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.
0: Update musik lo di sini.
5: Gen FM asik banget.